mono hati janganlah terjadi pola kadai kenal kepada pola kadai walau tinggi media baca tuah malam cabang jodoh.